Awurade bakoa ma me dɔfo a wotie me ne menim akodeɛ a ɛbɔhyɛ wo ana menim akodeɛ a asɔre tia wo menim atayɛ wo ana menim amane ato woɔ nanso nkonnya bi bɛtia ma